sina me siame vo vo vo no jack bagba yonya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko pono vio bo fike bele po galea mukao au kebe dua mukao negba ni tegbe la goe cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a komo ti doda yame be anya nu kole da la huebu meo

siame, vo vo vo. No jagbagba, yonya toda siwa, game mano asi o kaka. Ava no troko pono vio bo. Fike bele po galea, mukao. Au kebe dua, mukao. Negba ni tekbe la goe cha mukao. Paske ame bubenya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asi o kaka. Kafla, anahome, ako.

na me sia me vo vo vo no jagbagba yo nya toda siwa ga me mano asi o kaka ava no troko pono vi o bo fike bele po galea mukao a u kebe doa mukao negbani tegbe la goe cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akongoti doda yame beanya nu kole da la huebume

Tebedua, Mukao, Negbani Tegbela Goeta Mukao, Basque, Ame Bubenya, Mukana Mebuo. No nya dodasiwa, Vovoma no asio kaka, Kafla, Anahome,